0: Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Mpurukiri tirikuti komuri madeko akanaka, madeko akanaka, I madeko shtatu choviki, njiku makuma viri nyo shtandatu, yomwe jokatutu, mulino gole makuma viri no matandatu. Taviyang, kumupa ndima yoshpiri, yomabasa ngochindau, muzubu ronge maserino, shtatu, njiku makuma viri na shtandatu jomwe nji wakatutu mulino gole, makuma viri no matandatu kudarika mtamzivisa. Takuti... Samsambi nguva chikazetepo mulongo muna TV ino masoko kuvira maputu ngondime chipotokelse tikapera kazwa tinozovia no on provincia Josofalas kama no nyambane ngondime yoshindao sura kwa zvomporokere tinozowira mumombo edumazo ino zvimweno zvatinazvo dakara panguva shanu potinozomupa masoko ngondime yoshindao perapo mumombo edumazwi ngano zotitora dakara panguva chikazetepo ntandatu madeo mukana jeusiku zonyama serino panguva iyo tinozovia no masoko kuvira maputu ngondime chipotokese tikapera kazwa masoko panguva ntandatu mu usiku uzonyama serino tinozowira mushirongwa chongano intanombirikira chotinozenda nacho dakara duzi no panguva nomwe alipandeku yemazwi ndi Jean Sacramento mushini chomhepo jina Mario Filipe tirikuti komuli mpurukiri kumanya zvakanaka kundima yedu ino.

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija, mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaka chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Mprokiri kuno nguva jirikuita murongo muna makuma tatu nomseso wa msere za sezora je 38 minutos. Ora pango ino takuya no kimba ka Vasco Prudencio achiti lira mbewa. Chakari tinoda kuimba ka Vasco Prudencio mumbo ukuti lira mbewa. Tinoona kuti mumbo uri nhambo pango ino. Takuti TVM no nadungwira musoji. Vachiti maminda.

Mpurukiri tiri mshirongo chongano inti nubirikira mu usiku zuwa runya maserino Munangano muna inti nukuti mbirikira hayo ti Fundenenyi mutipekeji tisuka mutinavo jidu jutamuigira Kana muru kwa nika nungano hayo nukuti mbirikira Mushika kwa nisi kuza kuno kushitudi kuza kwa tiveringera Tolera nyi izirenyu motumira ngo WhatsApp yedu. WhatsApp yedu ndi 826-56-56-49-3. 826-56-56-49-3. Motolera izirenyu kanangano yenyu nukutimbirikira motumira ino gumakuno. Shika mwitisu tinozo imbulusa. Tinozo farashkuwa ni maningi. 8251-314-5 mwajimpurukiri. Alo. Tito nchakadi takwanisa kubatanija Fone yedu ni yompurukiri alukejari kutifonera Monsarembe Fone renye tripano kutitida vijani nemwe Radio kamuno mpurukiri, mpurukiri no radio Halo Tino chumba shkwa ni maningi Otera dajuka Kwa hivyo kudavijana nomu shampurukiri, aloo?

Uti va programa no dika vuradzi Msambiki maneka zofalashika mweno inyambane ino indima yo mabasa ngondi miyo chinda ontsvakadi yaguma kumbiri shitatu chakanaka mazuva ochipinda makumi maviri nomatandatu omweji ndiwonawo chiserendika tutu gorero zvorozviviri makumi maviri omakore nomakore anokwana matandatu mwana wamai ndinoti ngeyo pangu ndasakura nokuzuza mzaya ndinoti ndini steni bindo mwana wakachasara kubvira kanjika siko provinsi yomanika vanondiziva ngokuti teguru mauraye usiku wakanaka augustu langitoni usiku wakanaka Geraldo de